0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Welcome back, Bang Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, ini aku mau cek CCTV ya. Kalian bisa banget berkabar via DM di @pro2 Batam. Gimana perjalanan kalian pagi hari ini? Wah, TGIF banget. Thank God it's Friday. Tapi masih tanggal 25 ya. Mungkin kalau yang gajian tanggal 25, mantap lah, berseri-seri berarti hari ini ya kan. Kita cek dulu di PMKO. Ini cuacanya udah kelihatan cerah ya, mataharinya udah mulai bersinar. Udah ramai juga tuh yang olahraga di situ, nomor 2 untuk sekitar jalannya di depan Angku Putri ya. Ramai lancar aja, di Simpang Bank Indonesia juga terpantau ramai lancar aja. Ini paling lampu merah yang bikinnya lumayan panjang antriannya ya. Kalau di Sukajadi, area dari Kesker menuju ke flyover itu juga terpantau ramai lancar. Cuacanya juga udah mulai terlihat cerah tuh, ada matahari ya. Kita cek lagi mana yang bisa dicek, karena beberapa CCTV down, tidak bisa dicek ini memang produk. Dari tadi udah buka, dia loadingnya lama kali gitu kan. Nah, ini di pos damkar yang bisa. Di pos damkar itu terpantau ramai lancar dari arah Temenggu menuju ke Cash Square. Begitu juga sebaliknya. Dan suhunya juga cuacanya cerah ya hari ini tuh, karena mataharinya udah mulai muncul. Beda kayak kemarin-kemarin tuh agak mendung gitu ya kan. Kayaknya pagi hari ini itu nggak tahu deh ya kita cuacanya, karena tadi nggak ada perakiran hujan sih, cuman berawan saja. Coba kita cek dulu deh, mana tahu ada yang udah lapor min begitu kan. Kalian bisa banget lapor ya, Mampro 2, gimana kondisi jalan yang kalian lalui, terutama di area Batu Aji dan sekitarnya. Atau mungkin di area Tiban, Sotling dan sekitarnya, karena tadi CCTV tidak bisa terakses. Ya, nanti kita bakal bahas satu tema. Pas ke radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Waspadas. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang lagi on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Aku udah share ya tema kita pagi hari ini. Itu adalah apa yang kalian sukai di hari Jumat. Aku selalu suka di hari Jumat. Entah kenapa kayak vibe-nya itu kayak lebih slow, lebih santai begitu kan. Karena besok udah weekend, jadi kita mikirnya hari ini tuh kayak lebih semangat gak sih? Gak tahu kalau kalian gimana, Mam Pro 2. Pilihannya itu adalah yang pertama besok weekend, yang kedua karena cepat pulang biasanya kalau hari Jumat, atau yang ketiga nih, banyak waktu istirahatnya. Apalagi buat yang cewek-cewek ya kan, gak Jumatan. Atau semua hari sama aja. Kamu bisa komentar di IG story kita di @pro2batam. Waduh, udah di komen, udah dipilih nih sama Nadif ya. Katanya semua hari sama saja. Apa alasannya? Boleh tulis di question box ya. Kita tungguin sampai jam 9 sama Pro 2. Buat kamu yang mau lapor min juga boleh banget lah ya, karena memang beberapa CCTV gak bisa diakses nih. Mam Pro 2 boleh banget berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui pagi hari ini, apakah ramai lancar aja atau mungkin ada stuck begitu. Berkabar ya di Lapormin Mention, nanti kita bakal repost postingan kamu.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

seberapa pantas. Aduh, kapan deh Mas Duta datang lagi ke Batam? Ih, pengen konser kita ya kan. By the way, ini ada laporan dari William. Pagi kah kondisi jalan dari Imperium ke Jalan Simpangkara jam segini sudah ramai merayap, paling agak macet di beberapa titik simpang aja karena ada 3 sekolah Juwita Budi Dharma Tapga. Iya lagi, aku lewat situ juga sering macet ya. Apalagi kalau jam-jam anak sekolah datang dan pulang biasanya. Pada satu antri arteri besar ini dan juga ada pekerjaan pelebaran jalan. Semoga segera rampung ya pelebaran jalannya jadi nggak macet lagi. Terima kasih William untuk informasinya. By the way, tema kita pagi hari ini itu adalah apa yang kamu sukai di hari Jumat ya. Apakah karena besok weekend aku selalu excited, padahal weekend pun aku kerja ya kan. Tapi kayak seneng aja gitu di hari Jumat, ih besok udah Sabtu ya. Atau mungkin karena cepat pulang, biasanya kalau hari Jumat pulang jam berapa? Jam 4, jam 3 ya. Atau mungkin banyak waktu istirahatnya, karena ada istirahat Jumat ya, biasanya jam 2, jam setengah 1, jam setengah 1. Jam 1 baru masuk siang lagi kan. Atau mungkin semua hari sama aja sejauh ini. Yang jawab banyak semua hari sama aja. Itu kalian kenapa guys? Coba cerita. Nah ini komentarnya dari Rina. Katanya paling suka tuh Jumat sore. Udah bisa mikir malam ini mau kemana. Mau kemana aja lah Rina ya. Kalau dari Doni, yang disukai besok gak kerja bang. Udah itu aja. Ya lagi simple ya. Sepakat ya. Kok bang sih? Bang banget gue. Kak Egi ya pagi hari ini. Nah ini kalau dari Ayu, Jumat pagi masih kerja tapi hati udah di weekend. Ih gak sabar. Sabar sebentar lagi besok udah weekend ya. Terus kalau dari Rizal katanya Jumat enaknya kalau pulang kerja, besoknya udah gak kerja. Oke, komentar kamu gimana Mam Pro 2? Bisa banget gabung ya, karena lagi bacain sampai jam 9 nanti. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Masih bisa berkabar atau lapor Min ya, di mana titik-titik kemacetan pagi hari ini.

Malam Prodo buat kamu. Udah sampai di mana nih? Udah jam 8 nih ya. Jangan sampai telat, kalau telat potong gaji. Jangan mentang-mentang Jumat gitu ya, kan lebih santai, padahal weekendnya besok loh ya. By the way, tema kita hari ini, apa yang kalian sukai di hari Jumat? Apakah karena besoknya weekend? Atau karena cepat pulangnya? Atau mungkin karena banyak waktu istirahatnya? Atau semua hari sama aja? Kalau dari Likyu katanya liburku. Ih, hari Jumat libur sedap kali, apalagi lanjut Sabtu Minggu libur juga. Kemana kita 3 hari? Kalau warga Batam itu kalau udah libur 2-3 hari pasti dia melancong ya kan. Nyebrang dulu kita ya. Kalau dari Nataskip katanya karena Sabtu Minggu libur. Exactly. Karena kalau hari Jumat itu kayaknya lebih berasa apa namanya excitednya ya daripada hari Minggunya sendiri atau hari Sabtunya sendiri, karena kayak lebih banyak gitu waktunya menuju ke weekend. Kalau dari In Blue, waktu terasa cepat menuju libur katanya, makanya dia suka di hari Jumat. Nah, kalau dari Rizal katanya paling suka Jumat malam sih, bisa nongkrong lama, besok gak perlu bangun pagi. Iya banget lagi. Aku juga udah mikir nih kan, besok aku libur gak ya? Sayangnya besok gak libur. Jadi sama aja nih hari Jumatnya, gak ada yang excited menunggu weekend begitu ya. Tapi entah kenapa kalau vibe weekend itu kayak lebih slow gitu gak sih? Jadi kita walaupun masuk gitu ya, tapi kalau di weekend tetap aja rasanya santuy ya. Gak tau kalau kalian gimana, Mampro 2. Kalian bisa berkabar apa yang kalian suka di hari Jumat. Ya, apakah karena Jumat barokah, Kak? Jadi gak perlu beli makan siang lagi. Habis Jumat langsung makan nasi berkah begitu ya. Atau apa? Kalian bisa banget gabung ya sampai jam 9 nanti. Ini masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi ya. Gak terasa ya, ternyata udah jam 8 nih ya. Mungkin buat yang masih on the way, tetap hati-hati jalan and drive. Sampai coming up next ada Jisoo with Click.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tulus teh hijau, teman Produa, kamu udah minum teh hijau belum di pagi hari ini? Karena antioksidannya tinggi ya, dan juga bagus buat perut biar slim begitu katanya ya. Ini katanya loh ya, aku belum menerapin juga nih teh hijau di pagi hari. Tapi kalau bisa jangan kebanyakan ya, karena dia termasuk ada kafeinnya juga. Atau mungkin pagi hari kamu bisa minum kopi gitu ya, untuk menghindari ngantuk ya. Karena biasanya kalau udah tidur larut malam terus harus bangun pagi kerja bagai kuda begitu, itu pasti ngantuk. Kayak aku pagi hari ini tuh ngantuk banget gitu ya. Gimana caranya? Minum air putih bisa juga, karena biasanya ngantuk itu oksigen di otak itu dia kayak berkurang gitu ya. Jadi kita butuh minum air putih biar lebih segar atau biar lebih melek lagi. Kalian bisa kunyah permen karet rasa mint. Nah kalau biar lebih nonjok lagi begitu nggak ngantuk ya minum kopi espresso ya kan. Tapi pasti kan udah sarapan dulu, apalagi kalau kalian yang aslam. Nah itu bahaya kalau langsung minum kopi asam-asam gitu kan, bahaya. Jadi harus diisi dulu perutnya ya. By the way, tema kita pagi hari ini itu adalah apa yang kalian sukai di hari Jumat. Apakah karena besok udah weekend, atau mungkin karena istirahatnya lama kak ya kan, jam 11 pasti udah pada ngular nih. Biasanya kayak gitu kan, kalau hari Jumat tuh lebih santai, nanti jam-jam 11 ke jam 12 sudah mau cari makan siang di mana guys gitu kan. Atau nanti pulangnya itu ke kantor lagi jam-jam 1, jam 2. Nah, karena emang banyak waktu tunggunya ya, lagi apa di jeda sama Jumatan kan. Kalau dari Maya ini tadi katanya yang aku suka di hari Jumat itu suasana orang-orang udah pada santai. Kerja pun macam tak seberat di hari Senin. Sepakat sih aku ya, karena hari Jumat ini kadang banyak yang WFH juga kan, jadi kayak sepi gitu kantor ya, kayak ini udah weekend belum sih gitu kan. Kalau dari Rian, kalau ada yang nanya suka apa dari hari Jumat, ya karena besok libur lah. Iya lagi relate ya, tapi kalau buat kalian yang gak libur gimana tuh ya. Nah kalau misalnya gak libur, tapi kalau hari Sabtu itu biasanya paling setengah hari ya. Masih happy juga lah kalau aku ya. Dari Dewi, Jumat pagi tuh udah senyum-senyum sendiri, padahal kerjaan masih ada. Entah kenapa ya, hari Jumat itu rasanya kayak happy gitu. Makanya orang-orang kasih title-nya Jumat Berkah gitu ya. Semoga hari ini berkah ya yang kita jalani. Nanti aku bakal balik lagi, masih nemenin kamu 30 menit ke depan. Kamu masih bisa buat komentar dengan tema kita pagi hari ini, atau mungkin terkait lalu lintas, boleh banget DM di @pro2batam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tahu dan satu tahun satu angkatan sama aku ini lagunya Cherry Bell ya, tapi di recycle sama Three Composer versi cowoknya. Gimana, kalian suka yang mana? Aku suka dua-duanya. Kalau yang versi ini tuh kayak agak lebih slow gitu ya, lebih kayak romantis ya, cowok yang nyanyiin. Tapi kalau yang Cherry Bell versi unyu-unyu ya, versi cute ya, dan lucu, musiknya juga lebih rame. Aku suka dua-duanya. By the way, kalian udah sampai mana guys? Ini udah mau jam 9, aku juga mau close ya. Cepat kali ya rasanya hari ini. Emang hari Jumat itu rasanya kayak saat-saat aja, tau-tau udah jam 9. Nah, padahal kalian belum masuk kantor ya. Ngular dulu nih kayak di Morbek. Kalau dari Evil Nano Vianti, namanya agak susah nih ya. Nah, tadi kan tema kita itu hari Jumat itu apa yang disukai. Katanya karena besok Sabtu dan itu setengah hari. Ih, seru kali ya. Seru kalau memang hari Jumat itu besoknya itu Sabtu setengah hari pula ya kan. Dan di weekend pasti suasananya tuh beda, kayak lebih slow gitu. Kalau dari Nawang katanya gak ada hari weekend untuk yang working di wira swasta. Isinya kejar cuan terus, Batam is hard. Wah, ini yang another version ya. Jadi gak ada hari yang santai buat Nawang begitu ya, tapi tetap semangat mencari cuan ya. Kalau di Batam ini, kalau kalian semangat, insya Allah cuan bisa datang sendiri ke kalian ya. Padahal aku mau pamit undur diri dulu. Besok kita gabung lagi di jam yang sama di Spada, dari jam 5 sampai jam 12 besok. Nah, kalian bisa request lagu sama aku ya. Nah, ini nanti di jam 10 sampai jam 12 kalian temenin sama Denok ya. Jadi bisa siapin lagu favorit kalian dari sekarang, nanti di request sama Denok di jam 10 sampai jam 12. Sekarang jazz music dulu, aku pamit.

0: Why can't you sleep? Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan

0: bukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Watch Me yang teman Pro 2. We are back at Pro 2 Hitlist. Apa kabar kamu pagi hari ini? Balik lagi panas ya Wak ya. Kemarin aja tuh kita dapat cuaca yang cukup adem. Hari ini balik lagi panas. Tapi siapa tahu ya, nanti sore-sore dikasih hujan lagi. Semoga ya teman Pro 2 ya. Nah ini kan Pro 2 Hitlist nemenin kalian sampai jam 12 nih Wak. Aku tunggu deh request kalian seperti biasa ya. Tinggal sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya. Kirimin ke line interaktif Pro 2, bisa di WhatsApp di 0811 6915502. Atau boleh juga nih kalau kalian mau requestnya via DM ya, boleh. Gas aja sih kalau menurut aku yang mana yang paling nyaman ya teman Pro 2. Kalau di DM di @pro2batam. Kita masih punya 1,5 jam lebih dikit ya Wak. Jadi buat kamu yang mau request, langsung mention aja pengen lagu apa. As long as nih ya, selama lagunya masuk segmen musiknya Pro 2, terus ada juga nih di bank lagu kita, gas ngeng langsung aku putar. Sambil aku tunggu kamu request, kalau tadi kita udah dibuka sama singlenya Marbles ya, biar gak ngantuk ya karena ini kan jam rawan ya Wak. Kita lanjut aja dulu, ada satu single dari Miley Cyrus with End of the World.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Yena Spiro with Material Lover. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya Wak, barengan aku ya. Sudah ada beberapa request yang masuk nih. Jadi kudos buat kamu yang udah join, udah tune in, terima kasih banyak. Buat yang baru kepikiran, aduh kayaknya aku pengen denger lagu ini nih, boleh gas aja, langsung aja di mention ya di line interaktif kita. WhatsApp boleh di 0811 691 5502, atau boleh juga di Instagram di @pro2batam. Nah ini sudah ada dua request yang masuk di WhatsApp dan juga di Instagram. Kita baca satu-satu ya teman Pro2. Di WhatsApp dulu ada langganannya Pro 2 Hitlist nih guys. Ada Tantra. Halo Tantra, selamat pagi menjelang siang ya. Siang Kak Denok yang baik hati dan tidak sombong. Boleh langsung ngembang hidung aku ya Tantra ya. Dan fasih kalilah kalau bilang kutu loncat katanya. Ya itu pilar aku emang Tantra, itu saya yang buat ya. Lapor Tantra dari Tanjung Uncang. Laporan diterima Tantra. Request lagu Bryan Adams. Apa aja yang penting di list Pro 2 FM ada. Baik kali, suka aku yang kayak gini-gini. Thank you ya. Ada dua ya, ada She Knows Me sama Shine A Light. Jadi kayaknya She Knows Me aja kali ya Tantra ya, yang aku putar buat kamu dari Bryan Adams. Sehat selalu buat Kak Deno katanya. Amin, terima kasih Tantra. Sehat selalu juga buat kamu dan keluarga ya. Oke itu tadi di WhatsApp. Kita move dulu ke Instagram. Jam Shimanyo.

Oke, teman Pro 2 di Instagram ada dari Rian Ryan. Pengen denger lagunya Tulus yang monokrom aja deh Kak Deno, kayaknya pas sama cuacanya. Kak Deno happy working ya. Terima kasih. Thank you buat Rian ya. Ditunggu dua lagu dulu nih, aku mau puter nih. Yang lainnya yang baru kepikiran, gak usah nunggu lama-lama ya, langsung aja dikirimin sekarang requestnya, boleh di Instagram, boleh di WhatsApp. Aku tunggu di line interaktifnya Pro 2. WhatsApp di 0811 691 5502, Instagram boleh di @pro2batam. Jadi sambil kita menunggu ya the next request, kita cicil dulu yang sudah ada di list, spesial buat Tantra dan juga Rian. Enjoy the Pro 2 Hitlist.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa request yang masuk ya. Aku masih buka sampai nanti di jam 12. Masih ada ya kurang lebih 1 jam lah ya Wak, untuk request lagu favorit kamu. As long as lagunya masuk segmennya Pro 2, terus juga ada di bank lagu kita, gas, langsung aku putar ya guys ya. Nah ini sudah ada beberapa yang masuk di Instagram dan juga WhatsApp, so I guess let's just open them up. Kita baca dulu satu-satu sambil kita pantau dulu request-request yang baru masuk ya Wak ya. Kita ke Instagram dulu teman Pro 2. Di Instagram ada Bang Nawang. Halo Bang Nawang, selamat siang. Hello Kak Deno, katanya hello abang. Request dong, Take Me Back from Justin Bieber featuring Wiz Khalifa. Kak Deno, Keep Cool and You So Cutie, katanya wing wing wing. Thank you ya Bang Nawang, terima kasih. Lagunya udah aku cari ada. Jadi bakalan aku putar buat abang. Ditunggu aja untuk Nawang. Terus kita ke WhatsApp, ada dari anonim request ya. Thank you so much for the request. Tadi sebenarnya awalnya tuh request lagunya Juicy Luizy yang Cuma Sama Kamu, cuman kita belum ada, jadi mohon maaf lahir batin ya kak. Nah ini akhirnya diganti lagunya Overnight yang kita lewati berdua. Ada, langsung aku putar untuk anonim requester kita yang sudah masuk di WhatsApp. Thank you for jump in. Dua lagu dulu ya teman berdua, sambil kita tunggu request-request yang lain. Mumpung masih punya waktu 1 jam, lumayan ya Wak ya. Kita dengerin dulu nih, tadi ada dari Nawang, ada dari anonym requester. So I guess enjoy this one, I'll be back soon after the break guys.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Ada Roni Parulian Februari. Aduh, enak-enaknya lagunya Roni Parulian ya guys ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist. Tadi aku udah putar beberapa request dari kamu. Sekarang kita cicil request yang lain, mumpung masih sempat. Ini kan masih belum setengah 12 ya. Ada 40 menitan lah untuk the rest of the Pro 2 Hitlist. Nah, ini aku mau cek dulu yang di WhatsApp ya, karena tadi sebenarnya kakaknya tuh udah request dari tadi. Ini kakaknya juga langganan Pro 2 Hitlist nih. Jadi Mi Amor, Miss Denok, Mi Amor buat

kakaknya juga. Tadinya tuh kakaknya request Queens dari Ruby Dark Rose, cuman karena kita belum punya versi yang clean radio edit, jadi kayak ngeri-ngeri sedap ya Wak. Ini gak bisa. Aku tanya kakaknya mau diganti sama apa, akhirnya gantinya adalah Okay Miss Deno, Change Song, Good Life dari Kehlani featuring G-Eazy. Thank you. Thank you juga buat kakaknya udah aku siapin. Mercy lalalala katanya. Mercy Boku ya, terima kasih ya kak. Terus di Instagram ada request dari Prima, ini pengen denger lagunya Tulus yang Teh Hijau aja deh kak, terima kasih. Thank you. Terus aku kayaknya baru aja realize ya, baru sadar ini ada beberapa request yang kayak udah telat banget kalau mau dibaca sekarang. Tapi thank you banget, tadi ada anonim request kita kasih heads up, katanya temennya ada yang request dari Senin, cuman gak kebaca-baca sampai sekarang. Apakah masuk ke kayak kolom request DM gitu? And I'm finding out just now, ternyata iya, dari Kak Kila ya. Duh sorry ya Kak, if you tuning in right now, mungkin boleh diganti requestnya hari ini, aku tunggu. Emang udah dari hari Senin sih requestnya. So sorry, untuk beberapa request-request yang lain juga terlewat ya. Mohon maaf, kami hanyalah manusia biasa yang kadang lupa dan kadang silap gitu ya, teman berdua. But thank you for the heads up tadi untuk kakaknya yang udah ngingetin ya. Sambil kita tunggu request yang lain, sudah ada dua lagu guys. Ada G-Eazy featuring Kehlani with Good Life. And then we have Tulus dengan Teh Hijau. Enjoy this one. Be back soon right after the break.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Pro 2 Hitlist dan masih barengan aku Denok Mutiarawati, guys. BTW sudah mau jam 12. Thank you ya buat kamu yang sudah join di Pro 2 Hitlist, dan so sorry untuk beberapa lagu yang gak sempat aku puter ya, teman Pro 2. Jangan lupa Pro 2 Hitlist akan terus menemani hari-hari kamu setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai dengan jam 12. Ini kita udah mau azan zuhur. Pada mau sholat jum juga ya, para ikhwan-ikhwan ya, teman Pro 2. Dimana untuk azan zuhur Kota Batam dan sekitarnya tuh hari ini berkumandang di menit ke-59 lepas dari jam 11. Sekitar 8 menit lagi ya, teman Pro 2. Jadi aku istirahat bentar. Nanti aku balik lagi after azan zuhur nemenin kamu di santai siang. So once again, thank you so much for the Pro 2 Hit List. See you at the next episode. But for me, see you later at Santai Siang, guys.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: yang
1: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
0: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, cuy.
1: Untung cuma beda soal makanan.
0: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
1: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
0: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
1: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
0: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
1: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu,

Sama Pro2 masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati. Tadi ada Jamila with Superstar, a little bit throwback kicking in ya. Dan aku masih nemenin kamu di Santai Siang. Udah pada selesai soljum dong jam segini ya harusnya ya. Guys, kalau jam 1 sampai jam 2 ini kita bakal bahas tentang sports update atau update seputar olahraga ya. Aku udah siapin beberapa berita-berita baru nih ya, kabar-kabar baru ya teman Pro 2. Salah satunya the main highlight for the day adalah pencapaian Ubed yang akhirnya pecah telur guys. Kita dapat emas pertama di Asian Games IC Nagoya 2026. Woohoo, so exciting right? And I'm going to tell you more about this later on the next segment. Nanti kita bahas juga ya secara internasional lagi ada apa aja sih yang rame dibahas dan juga untuk segmen-segmen olahraga yang lain sama update klasmen medali Asian Games 2026 ya. We're going to do that for the rest of Santai Siang untuk update olahraga. Cuman kan ini emang jam-jamnya jam-jam pengen kayak mager, leye-leye, gak ngapa-ngapain gitu ya Wak ya. Sambil mungkin kamu baru selesai soljum, baru sempat makan siang, nih aku temenin dulu deh. Ada satu single dari Nona with Shoot. Enjoy this one and keep tune in at 105.5 FM.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Tadi ada satu single dari Roni Parulian, Kau Akan Sampai. Terus ini kita masih di Santai Siang ya, masih barengan aku, Denok Mutiarawati. Kita bahas-bahas olahraga dulu. Tadi kan aku udah kasih spill-spill headline-nya tuh, hari ini adalah medali emas pertama Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Like finally ya guys ya, akhirnya pecah telur ini. Siapakah pahlawan negara itu? Jadi dia ini adalah Muhammad Zaki Ubaidillah, atau panggilannya tuh Ubed dia nih guys. Jadi Ubed ini perjuangannya juga gak lurus-lurus aja ya. Dia menang di cabur bulu tangkis guys, bawa medali emas buat Indonesia. Kenapa kok sepak terjangnya di Asian Games 2026 ini enggak selurus yang banyak orang perkirakan? Karena dia lawan China guys. China Wang Hongyang ini terkenal juga mempunyai skill yang cukup defensif ya, karena cukup ketat mereka dari round 1, round 2 sampai dengan final round itu kayak poinnya itu 11-12 gitu ya teman perdua. Jadi perasaannya itu pasti campur aduk, baik untuk si Ubed maupun si penontonnya. Untuk sedikit recap guys, jadi Ubed ini berhasil menang 2 game langsung dengan skor 2-3 untuk Indonesia, 2-1 untuk China di round 1, dan 2-1-13 di round kedua. Pertandingannya emang cukup lama ya, 51 menit tuh. Akhirnya Indonesia has been declared to be the winner. Nah yang bikin menarik juga, Ubed bilang katanya itu dukungan dari teman-temannya tuh ngaruh cuy sama semangatnya dia untuk bertanding di lapangan badminton itu. Dan hasilnya enggak main-main, emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Congratulations untuk Ubed ya. Dan sampai hari kelima Asian Games, Indonesia sudah ngumpulin 20 medali ya. Rinciannya 1 emas, 4 perak, 15 perunggu. Dan pasti masih akan menunggu nih medali-medali selanjutnya. Biasanya kalau udah pecah telur emas, ada tuh nyusul emas-emas selanjutnya gitu ya. Jadi kita berdoa yang terbaik untuk all the athletes from Indonesia. Semoga mereka membawa pulang hasil yang maksimal, dan juga mereka bisa tetap sehat ya dengan gempuran cuaca dan segala macam. Pokoknya good luck, break a leg untuk seluruh atlet Asian Games 2026.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang

Sama-sama stabil dengan Hachu ya. Masih barengan aku Denok Mutiarawati. Udah jam 2 guys. Udahan dulu ngobrol seputar olahraganya. Ini sekarang kita bahas seputar apa yang lagi rame aja lah ya. Bahas-bahas, oh iya aku mau ngupdate IQ Air deh. Nanti buat kamu ya teman Pro 2. Sambil kita bahas apa sih yang lagi rame dibahas sama netizen di jagat sosial media. Untuk status kualitas udara kita per jam berapa ini? Oh, baru update tadi jam 1 ya guys ya. 25 September 2026 hari Jumat per jam 1 tadi, kualitas udaranya masih sedang guys, belum betul-betul membaik. Walaupun emang ya udah terasa sih ya kayak hujan. Agak enak nih daripada beberapa hari yang lalu. Tapi polutan utamanya masih PM2,5. Ini pernah aku jelasin maksudnya apa. Jadi kayak emang dia gak kelihatan polusinya secara kasat mata ya Wak ya. Cuman dia partikel-partikel debunya itu bisa yang kecil-kecil. Itu kalau kita gak pakai masker lah. Apalagi kalau seumpama kegiatan banyak outdoor gitu ya. Itu bisa masuk lewat hidung, lewat mulut ya, lewat beberapa saluran yang terbuka ya teman Pro 2 begitu. Dan kalau masyarakat kelompok rentan itu seperti orang lansia atau anak-anak ya, sampai juga dengan ya memang rentan terhadap polusi udara ya teman Pro 2, ada sakit asma or something like that, ya memang harus extra triple care, hati-hati pakai masker ya guys ya, karena polutan utamanya masih PM2,5 dan kategori kualitas udara kita masih sedang, jadi ya belum baik-baik aja sih. Jadi ya jaga-jaga diri ya guys ya, sama jangan lupa tetap asupan nutrisi, vitamin, semuanya dicukupi. Apalagi kalau kamu sibuk, say. Oke, teman Pro 2 saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan satu sama lain. Terus kita nanti masih punya sejam, jadi jangan kemana-mana. Biar enak nih ya, sambil cooling down, aku mau putar dulu satu single dari Passenger, We Remember to Forget. Enjoy this one guys.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu.
1: Nomor 2.
0: Yes, kita langsung ya. Di sore ceria ya.
1: Dan sore ini kita udah kedatangan sumber nih ya Din ya. Kita gak berdua aja tapi bertiga sore ini ya. Ada Miss Rina. Selamat sore Miss.
2: Selamat sore juga.
0: Miss Rina ini dari
1: Smart Eolin.
0: Ini kemana sebutannya?
1: Smart Eolin.
0: Nah. Jadi ini tuh adalah bimbingan, bimbel ya, tempat bimbel. Sama juga
2: terapi. Anak kebutuhan khusus.
0: Teman-teman yang special need ya.
2: Benar sekali.
0: Oke, ini boleh diceritain gak sih Miss? Miss ini udah berapa lama berada di yaitu
1: Smart Eolin. Membangun Smart Eolin.
2: Oke. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya ya. Perkenalkan, saya Miss Ina dari Smart Eolin. Kami Smart Eolin ini bukanya itu dari tahun 2024. Bulan Mei ya. Jadi udah hampir 3 tahun ya. Kami buka terus Smart Eolin ini. Boleh ceritain sejarahnya dulu?
0: Boleh banget. Okay, ya. Ini dari zaman penjajahan.
2: Kayaknya lewat deh. Jauh banget.
0: Boleh, gimana awalnya?
2: Nah, jadi awalnya itu saya ngajar di SLB. Nah, kemudian karena udah selesai di sana, terus saya berinisiatif buat buka tempat terapi sendiri. Awalnya itu home visit. Jadi ke rumah-rumah di seluruh Batam. Terus udah dapat ada berapa anak, kemudian baru nambah-nambah rekan. Nah, rekannya ini dulunya teman-teman dari juga dari SLB juga. Nah, mereka berhenti di sana, terus kemudian ayolah gabung sama Smart Eolin. Nah, gitu. Jadi awalnya cuma buat terapi saja.
1: Terapi dulu gitu ya.
2: Iya, terapi untuk anak-anak kita yang istimewa ya. Ada yang autis, ada speech delay. Kalau speech delay itu dia lambat bicara ya, Kak ya. Nah, kemudian juga ada yang hiperaktif, ada yang juga ADHD, ada ASD. Kemudian setelah banyak anak terapi, ternyata untuk persiapan sekolah mereka butuh bimbingan belajar. Nah, karena itu mereka cuma nggak terapi aja. Jadi kami juga mengajarkan belajarnya persiapan masuk sekolah. Jadi di sanalah bukanya, ditambah dengan bimbel nih. Awalnya cuma untuk anak terapi saja. Kemudian kayaknya juga butuh nih buat anak-anak yang lain. Anak-anak kita yang normal ya. Nah, karena kan di sekolah sekarang TK gak ada belajar nih calistungnya. Jadi orang tua kayak merasa susah gitu loh. Sedangkan kalau di TSD itu syaratnya itu sekarang kalau sekolah swasta dia harus bisa menjawab soal.
1: Dari kelas 1 sudah harus bisa jawab soal.
2: Mereka itu Kak, mereka buka pendaftarannya itu 6 bulan sebelum mulai pembelajaran. Nah,
1: baru
2: jadi
1: tahu juga nih ya.
2: Iya, ada tes tulisnya. Nah, jadi kalau anak kita yang belum bisa baca tulis, yang mengharapkan cuma di SD belajar baca tulis, ternyata kesusahan. Gitu. Jadi orang tua sekarang udah sangat aware ya. Sudah sangat kayak ternyata anaknya cepat butuh belajar. Nah, bahkan anak-anak kami yang dari 3 tahun udah dicalistungkan.
1: 3 tahun udah belajar
2: bener.
1: Baca tulis.
2: Iya. Itu anak yang lagi saya juga bilang apa enggak terlalu kecil.
0: Iya, betul.
1: Karena masih bermain ya
2: usia itu. Nah, benar.
1: Ya.
2: Ternyata orang tua enggak apa-apa lah Miss daripada mereka nonton TV di rumah. Gitu.
1: Benar-benar.
2: Ternyata benar Kak, kalau mereka umur dari 3 tahun itu belajarnya sambil main. Ternyata anak kemampuannya di sanalah yang lebih bagusnya.
1: Ternyata lebih bagus dari
2: benar
1: gitu ya
2: Miss. Benar. Terus jadi pas mereka sekarang nih yang umur 3 tahun itu udah setahun ya Kak ya terapinya udah bagus.
0: Banyak perkembangan.
2: Gitu. Karena kami juga mengambil standar buat pendidikannya buat sekolah yang tinggi gitu loh. Oh. Swasta yang tinggi. Hmm. Jadi kurikulumnya pakai kami mencontek nih ceritanya. Hmm. Kan anak kami yang bimbel itu juga ada dari sekolah Al-Wafa dan Muhajirin. Hmm. Nah, jadi kami lihat bukunya, oh, patokan ternyata ini tinggi. Hmm. Jadi standar anak-anak kami yang bimbel itu dari sekolah sana.
0: Ah. Oh.
2: Jadi pas mereka tes tulis nanti mereka udah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan mampu gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Jadi kayak target dari sekolah itulah yang jadi patokan anak-anak ini harus bisa mencapai seperti itu.
2: Nah, benar. Jadi mereka pas nanti kelas 1 tuh enggak kaget lagi menjawab soal. Meskipun mereka ke sekolah negeri, malahan mereka bilang gini, kok lebih susah les ya, Miss, dibanding sekolah. Karena kalau di sekolah yang standarnya rendah, mereka belum menjawab soal. Kalau anak kan orang tua juga pengen ya sekolah bagus.
1: Ya, nah, pasti pengennya yang terbaik.
2: Benar. Jadi kalau sekolahnya bagus, anaknya mampu gitu loh. Jadi kami punya patokan, Bun, kami juga apa namanya bekerja sama mengajak. Oh, kalau ada yang mau masuk sekolah, kami rekomendasikan nih di sini sekolahnya bagus gitu loh. Jadi kayak ada kayak secara tidak langsung kami bekerja sama jadinya gitu loh. Nah, untuk anak disabilitas kami pasti kayak apa masuk SLB atau bagaimana gitu ya kan? Enggak,
1: anak sekolah umum.
2: Iya. Oh, alhamdulillahnya. Wow.
1: Keren banget.
2: Alhamdulillah. Bisa, ya? Alhamdulillahnya sekolah kami sekolah bisa menargetkan anak untuk masuk sekolah swasta di Al-Wafa dan Muhajirin.
1: Oh, keren banget.
2: Nah, gitu.
1: Dan
2: jadi kalau kayak pergi pendaftaran nih, nah jadi kayak apa aja nih, bahkan saya dampingin. Nah, jadi kayak Bun, atau kalau di apa namanya di Al-Wafa pakai ustazah ya.
0: Oh, yeah,
2: ya.
0: Yeah.
2: Nah, wah, ini anak kami diagnosanya begini, sudah terapi, kemampuannya begini gitu ya. Jadi kami dengan orang tua juga kerjasama, kita secara terbuka bilang ke gurunya. Karena nanti biar di sekolah, oh, gurunya enggak, kok anaknya begini. Ya, nah,
1: jadi
2: gitu
1: udah dikasih tahu duluan.
2: Benar,
1: gitu ya, Miss,
2: ya. Jadi kayak, oh, benar, boleh, Bu, anaknya masuk di sini. Karena kan sekolah swasta dan negeri sudah mewajibkan menerima.
1: Oh, nah, yang oleh sekolah umum itu ya, Miss,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar.
1: Tidak harus mereka harus ke SLB atau ya, apa
2: benar.
1: Gitu.
2: Benar.
1: Karena mereka bisa mengikuti. Oh, baru tahu juga aku ya.
0: Aku juga baru tahu sih, karena mikirnya tuh kayak ya emang ada nih sekolah-sekolah yang memang buat teman-teman yang disabilitas kayak gitu ya, untuk berkebutuhan khusus. Tapi ternyata kalau dengan terapi, dengan bimbingan, bahkan bisa di, bersama dengan teman-teman di sekolah pada umumnya seperti itu ya.
2: Iya, benar sekali. Okay. Karena gini, Kak, mungkin kalau bagi anak kami yang autis, ADAD atau ASD, saya mau ceritakan dulu enggak kalau disabilitasnya apa aja dulu?
0: Oh, boleh.
1: Enggak, sebenarnya pengetahuan buat kita kan, ya.
2: Iya, biar enggak bingung, biar ini bukan menggurui ya, Kak, ya.
0: Iya, boleh, enggak apa-apa.
2: Jadi kan sekarang ada diagnosanya itu ASD, ADHD, dan juga autis. Nah, jadi ada anak kita itu yang biasanya yang kalau di bawah umur 3 tahun, kebanyakan dari dokter itu diagnosanya speech delay.
0: Speech
2: delay atau terlambat bicara. Akhirnya juga apa namanya kemampuan bahasanya, kemampuan pemahamannya juga belum kayak anak yang lain.
1: Terlambat juga gitu ya.
2: Jadi solusi buat anak yang mengalami atau yang mendapatkan diagnosa ini, mereka harus bagus terapi gitu.
1: Oh iya, benar.
2: Nah, jadi anak kami yang ada yang ASD ini, jadi nanti di sekolah itu, Kak, cuma saya lihat ya, kemampuannya itu kalau untuk penjumlahan atau kayak matematikanya nih, jangan ditanya.
1: Jago
2: kali.
0: Oh, wow.
1: Gitu. Ya. Miss, maaf, boleh tolong ASD itu apa kepanjangannya? Nah, kayak gimana kan? Kalau aku sering dengar itu ADHD, aku pernah dengar.
2: Ya.
1: Kalau ASD itu apa?
2: Kalau lupa pula ya.
0: Anak spesial.
1: Pokoknya apa bedanya gitu?
2: Kalau ASD itu ada yang bilang juga, saya maaf ya, kan nanti menonton lupa ya.
0: Iya.
2: Nah, Semil. Itu tuh biasanya kayak anak autis dari usia dini.
1: Oh.
2: Kalau autis ini Mbak Aka, dia ada yang hiper, ada yang hipo. Hiper ini anak kita yang kayak gak bisa duduk diem gitu loh,
1: kecicilan gitu.
2: Karena mereka harus menghabiskan energinya. Mereka gak tahu mau ngapain. Anak yang kebanyakan dikasih jajan, dikasih gula. Nah itu nanti mereka harus menghabiskan energinya. Nah kalau mereka ada juga autis, kalau autis ini ada yang hipo. Kalau orang tua bilang malas miss, malas jalan, maunya duduk, maunya digendong.
1: Termasuknya kategorinya autis ya miss.
2: Iya ada yang gitulah kak, anak yang kalau apa namanya udah terapi dan belum terapinya itu di sana nampaknya. Iya, mereka kalau yang udah terapi emang itu nggak akan hilang ya kak ya. Nah, satu lagi, kalau anak dapat diagnosa ini jangan bilang penyakit ya. Nah, kadang orang tua kapan ya anak saya sembuh?
0: Iya.
2: Anak kita itu bukan sakit, mereka tuh mengalami hambatan namanya gitu. Jadi kayak, oh nanti kalau berapa tahun boleh, berarti udah sehat dah ya miss? Bukan ya. Ya ini tuh gak akan pernah hilang, cuman kayak yang bisa diminimalisir gitu loh.
0: Betul.
2: Mereka gak akan, kalau mereka yang biasa aktif berjalan, mereka gak akan hilang berjalannya itu. Tapi mereka tahu kalau lagi belajar mereka bakal diam. Kalau lagi emang mutuh lah, kalau udah selesai belajar mereka bakal main. Gitu dia.
0: Oke, miss, mau nanya, mungkin ada juga nih teman-teman kita di luar sana, entah keluarganya, anggota keluarganya yang punya hal yang sama tadi, kekhawatiran. Nah biasanya itu mereka itu kebanyakan nih orang-orang baru bawa ke bimbingan atau mungkin bawa ke sekolah-sekolah khusus buat teman-teman anak-anak disabilitas itu pada saat kondisinya seperti apa, karena kan kalau terutama yang bayi umur 3 tahun ya mungkin orang tua
1: dari mana gitu ya.
0: Karena mungkin orang tua ngerasa kayak mungkin memang telat aja nih gitu
1: speech-nya. Anak-anak kan beda-beda.
0: Benar-benar. Itu gimana?
2: Gini, kadang kalau orang tua yang biasanya yang ibu muda nih yang biasanya yang belum paham. Terus juga ada apalagi dengan, oh gak apa-apa nih cuma telat bicara aja, nanti bakal bicara sendiri nih. Ditambah juga mungkin dengan, karena kayaknya ya siapapun gak akan terima dengan ikhlas gitu ya. Awal-awalnya pasti
1: kayak denial dulu.
2: Iya benar ya. Kebanyakan mereka ini kak yang mendaftar ya, ada yang umur 3 tahun juga udah ada. Yang umur 8 tahun pun ada.
1: 8 tahun malah baru ini.
2: Benar. Karena mungkin mereka kayak enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini. Nah, gitu. Akhirnya jadi telat penangannya, anaknya udah makin besar gitu ya. Tenaganya sudah kuat. Itu pasti kayak kalau ke tempat terapi yang kalau anaknya itu yang besar-besar, mereka kayak kewalahan. Jadi banyak yang mungkin yang kayak, oh belum bisa sanggup kami, gitu kan. Kenapa? Kalau anak kita umpamanya nih autis, kemudian dia hiperaktif, gak bisa diem sedikit pun, terus dia tantrum. Nah tantrum ini kan kayak ada yang mukul diri sendiri, ada yang mukul orang gitu ya. Kalau dia apa namanya, kalau semakin besar tenaganya kan makin kuat nih.
0: Betul.
2: Guru-gurunya juga nggak akan sanggup kak. Nah gitu loh. Kan kalau anak ngajar terapi ini yang penting kan duduk tenang dulu nih.
1: Pikirnya tuh fokus dulu.
2: Kalau nggak tenang gimana mau ngajarin? Sedangkan kalau anak dewasa itu mungkin dari remaja kali ya. Nah kalau umur segitu mereka nggak bisa dipegang kak. Jadi kalau kita pegang, kita ini banting.
0: Iya.
1: Lebih besar. Benar. Itu ya.
2: Apalagi mereka yang kayak makanannya ya jajan sembarangan, dengan minum-minuman yang semuanya lah, semua minuman yang ada ale-ale kayak atau apa gitu ya.
1: Karena makanan itu berpengaruh ya, Miss ya.
2: Benar. Karena gula dan bahan pengawetnya kak.
0: I see.
1: Kadang itu kita lupa ya gitu.
0: Betul.
1: Kayak pengen ngasih jajanan misalnya anak-anak, ternyata itu mempengaruhi pertumbuhannya juga gitu ya.
2: Benar. Jadi kalau anak kita ada, maupun dia speed delay, autis, ADHD, kalau mereka hiperaktif ya kak ya, mereka sebaiknya, saya sangat menganjurkan buat orang tua buat jaga makan. Jadi makannya yang real food saja, jangan makan jajanan, jangan minum susu. Nah karena apa? nanti efeknya bagi anak apa? Mungkin karena kita nggak tahu ya.
0: Iya.
2: Kalau yang dirasakan dari anak itu sendiri, dia kayak pusing kak.
1: Oh, pusing. Dia ngerasa pusing.
2: Iya, pusing. Oh, badannya itu ngilu-ngilu tulang tuh semuanya.
1: Oh, kayak orang dewasa juga ya. Kadang kan kita juga suka kalau berlebihan makan entah kolesterol apa kita
0: bener,
1: berasa di
2: bener.
1: Sini. Gitu. Oke, gitu juga.
2: Iya, itu juga yang dirasainnya. Jadi mereka nanti moodnya tiba-tiba anjlok, suka marah atau enggak suka ketawa sendiri, susah makan, susah tidur.
1: Jadi efeknya emang jangka banyak gitu
2: ya. Iya. Terus mereka juga enggak fokus. Kan nanti cuma ya kalau saya bilang ke orang tua kalau nggak mau diet nggak usah terapi bu, mubazir uangnya karena nanti tiap datang dia nangis, tiap datang nangis kan, jadi kan nggak ada perubahan gitu ya. Ibu nanti bertanya kenapa anak kami nggak ada perubahan, terus gurunya juga capek bu, karena buat anak yang setiap hari nangis mau diapain ini anak, mau disuruh belajar nggak mungkin gitu ya. Nah,
0: Okay.
2: Itu efek dari makanan.
0: Jadi memang banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi pertumbuhan terutama untuk anak-anak seperti dia. Jadi mungkin ada yang memang dari kecilnya emang udah kayak speech delay atau mungkin autis segala macam, tapi seiring bertambahnya usia banyak faktor lain yang memperparah ininya ya, kondisinya seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan telat untuk dibawa terapi itu. Oke. Nah, ada juga beberapa yang kasus kayak aku dengar gitu, Miss. Dia kayak perubahan yang dulunya suka main, terus tiba-tiba dia diam introvert. Terus akhirnya orang tuanya mikir ya mungkin anaknya udah mulai gede, udah mulai
1: perubahan
0: introvert gitu kan. Tapi lama-lama malah makin enggak mau bersosialisasi, tapi pada saat kita bawa ke dokter klinis akhirnya didiagnosis kalau dia ini tuh sebenarnya ya itu tadi termasuk
1: sesuatu lah gitu.
0: Iya, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh juga bisa terjadi ya?
2: Bisa, Bang. Karena sebenarnya ini lebih ke pola asuh sebenarnya ya. Mungkin orang tua, apa sih kesalahan apa yang kulakuin kok dapat anak ini? Ini selalu ada pertanyaan setiap observasi ya. Nah, yang ini tuh banyak penyebabnya. Jadi bisa jadi kayak pernah keguguran atau terlalu apa namanya? Anak sering minum obat yang atau vitamin yang terlalu banyak, coba ini, coba itu. Nah, gitu
1: tanpa
2: ya.
1: Tanpa pengawasan dokter.
2: Iya, benar.
1: Gitu
2: mungkin
1: ya.
2: Orang tua kayak akan ada bu baru nih. Kayak ada nih vitamin baru bagus buat anak nih.
1: Betul.
2: Nah, kadang kan enggak semua cocok untuk anak. Terus juga kita secara gak sadar makanan yang minuman yang kita waktu muda itu sangat berefek ternyata.
1: Oh, ke anak itu keturunan.
2: Iya benar.
1: Oh, saya juga bisa begitu.
2: Iya, awalnya saya juga enggak ngerti kok bisa gitu ya. Jadi setelah ya ikuti pelatihan, nah barulah di situ dibilang kak kalau umpamanya nih kayak orang tua yang suka ngerokok, jajan sembarangan, mungkin tanda kutip obat, nah itu tuh nanti jadi gen gitu loh, nah yang itu yang menurun ke anak, jadi dah lama di tubuh kan jadi racun nih, nanti itu
1: pas
2: yang
1: ininya pas hamilnya gitu ya.
2: Terus juga mungkin juga ada keturunan. Kan biasanya kalau orang dulu kan karena belum ada diagnosa ya kan. Jadi orang dulu tuh mikirnya oh cuma nakal nih.
1: Ini mah biasa anak kecil.
2: Iya benar tanya. Kalau sekarang mereka udah kayak ada diagnosanya gitu kan. Mungkin ada keturunan dari mungkin ayahnya, ibunya yang jauh juga bisa. Terus juga pola hidup pas ibu hamil. Nah, terus juga pas mereka yang baru lahir itu umpama lebih cepat dikasih gadget.
0: Itu.
1: Ternyata ini ya maksudnya ada dampak negatifnya juga gitu ya
2: dari
1: perkembangan teknologi saat ini gitu ya.
2: Mungkin kalau bagus ya buat anak yang tahu didampingi sama orang tua. Jadi kalau kayak nonton ini apa nak, ini lagi apa, itu bagus.
0: Sambil belajar gitu ya. Jadi gitu.
1: Maksudnya melibatkan kita tuh menemani dan ngajak komunikasi.
2: Benar ya, gitu.
1: Bukan kayak dikasih nih gadget kamu nonton aja, kitanya asik sendiri.
2: Iya benar. Mungkin orang tua ada yang kayak punya anak 2 atau 3. Nah gitu kan, kasih HP atau kasih nonton, nanti dia bisa ngerjam kerja rumah.
1: Betul,
2: gitu
1: betul,
2: ya. Atau enggak, oh kalau dia enggak diem miss, enggak kasih ini, saya enggak bisa ngerjain kerja rumah gitu ya.
1: Benar.
2: Akhirnya lama kelamaan anak kita ini jadi kayak Kalau kami bilangnya, oh mungkin ini pembalasan dari anak ya, udah terbiasa dia nggak dikasih, nggak diajak ngomong, jadi lama-lama dia nggak mau ngomong. Nah itu jadi kayak karena pola asuh orang tua gitu. Mungkin dia bilang, tapi anak saya yang lain juga gak apa-apa miss gitu.
1: Iya, yeah, yeah, yeah. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Nah, gimana menjelaskan bahwa ini beda gitu.
2: Karena gini, kadang kalau saya bilangnya ke orang tua, ya ibu mungkin buat anak ibu yang pertama cocok. Bagi anak ibu yang ini ternyata belum pas. Bukan salah ya, tapi belum cocok aja buat anak kita. Apalagi mereka yang ada, yang biasanya anak bungsu ya, yang anak keempat, anak ketiga gitu ya. Orang tua sibuk dengan oh harus antar sekolah, harus ngurus rumah. Betul. Apalagi ibu-ibu yang harus bekerja. Nah jadi anak ini kayak, oh gak apa-apa, tenang kok, gak ribut, gak ngotorin, nah ya, gitu
1: kayak adem ayem aja sih sebetulnya gitu.
2: Nah, tapi efeknya begitu, karena nanti dipanggil gak mau jawab, gak mau noleh, nah gitu ya. Mungkin buat ibu-ibu di luar sana, boleh kok anak dikasih jajan, tapi jangan terlalu cepat. Nah, kalaupun jangan HP deh, kalau saya jangan HP.
1: Baiknya umur berapa dan apa gitu kalau gak HP gitu.
2: Nah, kan anak ini umur 0-5 tahun itu lah, atau 2-3 tahun, kan waktunya bermain ya. Nah, banyak kok permainan yang boleh dimainkan. Nah gitu ya, banyak juga yang jual dan juga murah-murah. Nah jadi anak itu ada waktunya, jadi di pembagian waktu sebenarnya. Bisa jadi, oh pagi dia boleh nih 15 menit nonton TV-nya. Habis itu kita belajar ya. Habis itu kita keluar jalan-jalan nih di taman kayak di mana. Nah, nanti tidur siang, jadi kayak aturan waktu buat anak itu ada.
1: Lebih terjadwal.
2: Bener, gitu ya. Mau berumur berapapun, kalau mereka kayak didampingin gitu ya. Karena kan anak-anak lebih orangnya visual ya. Kalau dia nengok dari HP, dari TV, mereka cepat ingat. Nah, mereka cepat hafal. Nah, jadi didampingin. Nah, sebenarnya begitu aja. Nah, lebih ke ada aturan.
0: Dikasih jadwal screen time-nya gitu ya.
2: Jangan lama-lama, jangan kayak dari pagi sampai malam nonton aja kan. Nah, itu juga merusak matanya. Anak itu sekarang juga fokusnya nggak ada. Karena kan apalagi anak suka scroll HP ya.
1: Betul. Sekarang juga kayak tahu-tahu kok dia hafal nyanyian ini, gitu ya, Miss ya.
2: Nah, ternyata kalau anak kita sering scroll itu, Kak, mereka kayak nggak punya sabar.
1: Nah, video efeknya, pendek,
2: efeknya. Efek video pendek. Kalau mereka suka, mereka bisa langsung skip. Kalau suka bisa diulang, gitu ya. Kalau kita dulu nonton ada iklannya nih,
1: kita sabar dengan iklan 15 menit, kartunya 5 menit.
2: Iya benar. Jadi kita kayak, oh ternyata ada ini loh, barang ini ada loh. Nah, apalagi anak sekarang ya, umur 3 tahun tuh udah pandai kalau ada iklan langsung skip.
0: Benar.
2: Jadi gitu, kayak fokus mereka tuh pendek. Jadi ini berefek buat mereka belajar. Nanti belajar cuma mau sebentar.
0: Wow.
2: Sangat berefek ya.
0: Betul. Ternyata yang kayak gini kan nggak kepikiran sama orang tua ya.
1: Benar.
0: Ternyata tuh ngaruh banget. Itu baru screen time doang.
2: Iya benar.
0: Ternyata udah ngaruh ke sifat sabarnya, fokusnya, dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan sih lebih banyak lagi kita lebih aware ya, dengan perkembangan anak seperti itu. Nah kita pasti ngobrol lagi sampai dengan jam 5. Ini juga banyak juga nih yang di TikTok pada say hi buat Miss Rina.
2: Halo.
0: Katanya tadi katanya semangat Miss Rina.
2: Iya gitu. Kita live TikTok juga.
1: Oh iya ya.
0: Kalian boleh banget ya buat yang nanya-nanya, komen aja di TikToknya kita.
1: Pengen tahu gitu ya, karena kan ini ilmu ya Dini ya.
0: Bener.
1: Kayak oh ini ternyata ada begini-begini gitu. Kita juga baru tahu, jadi sama-sama belajar.
2: Sama-sama belajar gitu. Kadang juga ada kesalahan, miskomunikasi. Karena ilmu tuh bertambah gitu kan.
0: Iya. Entah itu kayak Manda mungkin sudah menjadi ibu, butuh banget.
1: Oh, ternyata begitu, kita sebagai ibu baru kan kadang suka ke-skip gitu ya misi. Apalagi sambil kerja nih, anak di rumah.
0: Karena kan ilmu-ilmu gini tuh emang harus kita nyari.
2: Benar. Benar Kak, karena apalagi yang bekerja, jangan mengharap cuma belajar di sekolah aja.
1: Benar, itu.
2: Apalagi anak yang dititip. Nah, kan karena yang ibu yang buat yang area kota inilah ya kan, biasanya kan anak dititip ya. Ya, nama juga anak dititip, mereka juga ada pekerjaan lain.
1: Betul.
2: Jadi anak kita biar tenang aja gitu ya. Jadi sempatkan kalau pulang kerja belajar dulu gitu lah.
1: Secapai apapun kita tetap harus istilah itu terlibat dalam pertumbuhan anak.
0: Oke. Masih banyak lagi obrolan kita ya. Ada juga yang udah nanya tapi nanti kita tahan dulu ya. Kita bakal balik lagi tetap di Sore Ceria.

0: Kamu masih di Sore Ceria ya, tahun 2 ya.
1: Betul banget, masih barengan Miss Rina juga dari Smart Eolin. Ini adalah sekolah terapi untuk anak berkebutuhan khusus dan juga bimbingan belajar ya.
0: Iya, benar.
1: Ini tadi sebenarnya udah banyak banget kita bahas bagaimana perkembangan anak sampai akhirnya beberapa penyebab akhirnya anak juga bisa didiagnos kayak punya tadi kebutuhan, punya kebutuhan gitu khusus ya. Ada autis, ada
0: ADHD
1: gitu, sama ASD ya. Gitu. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa banget juga yang pengen tahu atau mungkin pengen tanya sama Miss Rina juga boleh. Karena kita live juga di channel TikTok-nya kita di @pro2batam ya.
0: Betul. Dan ini udah ada yang nanya ya, Din ya.
1: Iya.
0: Kali kita tanya dulu gitu ya. Ini dari Ta, katanya Miss Ida di mana lokasi bimbel terapinya?
2: Oke. Kalau untuk alamatnya, Smeolin ada di Ruko City Garden nomor 9. Nah, ini ada di dekat Rumah Sakit Awal Bros yang Botania. Nah, setelahnya nanti ada Cluster City Garden di Ruko depan itu.
0: Di situ. Jadi area Botania gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Itu dekat car wash bukan sih, Miss?
2: Setelah
1: car wash
2: dia
1: kan.
2: Dia pas masuk ke rumah KPN atau enggak City Garden?
1: Iya, benar.
2: Depan kok rukonya. Nah, bagi bunda-bunda hebat yang mau konsul, boleh kok, gratis ya.
0: Untuk konsul pertama gitu ya.
2: Iya, gratis. Jadi enggak, tapi emang harus buat janji dulu. Karena kebetulan alhamdulillah jadwal kami buat observasi juga banyak. Takutnya nanti dah datang, kaminya semuanya sibuk. Gitu ya.
1: Lebih baik appointment dulu
2: benar,
1: ya.
2: Benar, karena nanti saya akan bahas anak itu juga apa namanya, observasinya itu lebih ke pencerahan dulu deh ke orang tuanya. Nah, gitu ya. Terus juga buat sementara masih gratis buat pendaftaran observasinya juga. Nah, jadi bunda boleh nanti bertanya dulu, nggak harus daftar kok ya.
0: Kayak takut nanti udah tanya-tanya harus langsung daftar lagi.
2: Bener gitu ya. Jadi bunda boleh, karena saya juga silahkan pikirkan dulu. Karena buat biaya terapi nggak murah. Orang tua harus tahan lihat anak menangis buat terapi itu.
0: Perjuangan ini
2: harus, ya. Jadi harus kerjasama dulu yang suami istri atau keluarga. Kalau setelah oke nih kami sanggup, baru daftar. Gitu.
1: Jadi ada beberapa prosedurnya juga gitu ya. Ya memang harus disetujui orang tua dan juga bapak misnya ya, terapisnya seperti itu ya. Barulah akhirnya anak itu boleh nanti ikut dalam kelas.
2: Karena kalau buat terapinya sama semuanya kami privat ya kak ya.
0: Jadi semua one on one.
2: Iya.
0: Tidak ada yang bersama dia,
2: gak ada. Nah, jadi
0: bimbel pun
2: ya sama, privat semua.
0: Jadi benar-benar apa ya, sama anak tuh lebih
1: intens ya.
2: Benar. Gitu ya. Karena kan kalau buat terapi ada orang lain, anak-anak juga bakal terganggu gitu ya. Terus juga mungkin bertanya, jadi kan butuh teman nih Miss. Nanti kan dalam satu waktu setiap jam itu ada 6 orang anak dengan guru yang berbeda gitu ya. Jadi mereka nanti ayo nih jam 5 menit mau pulang kita sosialisasi dulu. Gitu.
0: Jadi kayak untuk belajarnya mereka private tapi ada waktu-waktu di mana bersosialisasi sama teman-teman yang di situ.
2: Benar-benar gitu. Sekali. Terus juga kalau masalah waktunya, bunda boleh request mau jam berapa tapi tergantung yang kosong jam berapa.
0: Requestnya dulu atau misalnya pas dilihat yang sini kosong tapi yang di sini kurang pas, bisa disesuaikan.
2: Kalau udah ACC-nya ya dari terapis dan juga dari orang tua baru mulai terapi.
0: Aku penasaran kalau misalnya terapi itu tuh kayak seminggu sekali kah atau kayak berapa
1: dalam
0: seminggu
1: tuh
0: seberapa sering gitu?
2: Kalau untuk anak yang baru terapi atau enggak yang belum bicara atau yang masih, saya mewajibkan untuk Senin sampai Jumat.
0: Setiap hari.
2: Ya, jadi sekali pertemuan tuh ada 1 jam. Nah, kenapa saya wajibkan buat 1 minggu full? Itu namanya 1 minggu ya kak ya. Jadi kayak kalau anak cuma 2 kali, Senin diajarin, Selasa udah lupa, Rabu diulang lagi, ngulang lagi dari yang hari kemarin. Jadi nanti kalau nggak rutin itu anak gampang lupa. Terus juga apa namanya, susah buat ngajarin anak buat yang sekali-sekali masuk itu susah. Hmm. Nah,
0: karena jadi terlalu lama.
2: Benar, jarak waktunya ya. Gitu. Hmm. Karena buat jangankan buat cuma dua kali seminggu. Hmm. Kan mereka libur nih Sabtu Minggu.
0: Iya, betul ya. Betul.
2: Nanti hari Seninnya
0: balik lagi ya.
2: Balik ya. Lagi. Jadi kalau cuma dua kali rugi orang tua.
1: Iya.
2: Rugi, miss-nya juga capek.
1: Benar, nah, karena berulang-berulang terus bener, ya.
2: Benar, akhirnya enggak ada perkembangan jadinya.
1: Sama si anak gitu. Tadi. Bener. Oke, jadi lebih saranin kalau Senin sampai Jumat ya, seperti itu ya.
2: Bener.
1: Nah, ini ada juga pertanyaan nih, Miss Rina, ada dari Leora Berglis.
2: Oke.
1: Miss, usia yang cocok untuk sekolahin anak itu usia berapa sih?
2: Kalau sekolah?
1: Iya.
2: Nah, begini, kalau buat sekolah ini kan buat karena dari pribadi aja ya. Hmm. Kalau buat sekolah itu ya umur 6 tahun ke atas deh.
0: 6 tahun. Hmm.
2: Ya kan mereka emang SD yang gitu siwa, ya? Siswa yang TK, SD enggak apa-apa. Hmm. Karena kalau mereka buat bermain. Hmm. Nah, kalau saya mereka bisa kok di tempat les itu juga bermain. Bisa bermain. Oh, nah, okay. Gitu ya. Hmm. Karena gini, mereka biar belajarnya tuh sambil main. Hmm. Jadi bukan kayak playgroup nih, gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya,
0: kan ada yang dari 3
2: sampai 4. Iya, itu. Kalau yang playgroup menurut saya anak juga belum paham yang dibelajarkan apa. Mm-hmm. Terus juga mereka juga emang masih bermain gitu sih, kan. Sebenernya. Mereka juga kalau bagian non-muslim itu Liora ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, kebetulan kenal nih. Oh. Nah, kan juga dia ada sekolah minggunya juga gitu ya. Mereka juga sering juga main di luar, sering kalau diminta yang bermainnya gitu ya. Kalau mereka lesnya lebih cepat, itu lebih sangat disarankan. Nah, sambil pelan-pelan, kalau enggak emang tiap hari kalau buat anak itu biasanya kami 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah, gitu. Jadi kalau buat usia sekolah, ya sekolah yang TK aja dah.
0: Nah, jadi TK okay.
1: Ya. Gitu ya. Tapi ini untuk anak yang pada umumnya ya, Miss?
2: Iya, pada umumnya.
1: Tapi kalau misalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, nah, bagusnya?
2: Nah, gini Bang, kalau buat anak yang kebutuhan khusus, saya lebih ke orang tua kalau ditanya observasi sudah sekolah apa belum, gitu ya. Kalau saya menyarankan kalau anak belum bisa paham, kayak belum mandiri, belum bisa bicara, jangan disekolahin dulu. Kenapa? Nanti anak belum paham loh di sekolah tuh belajar ngapain. Nah, terus juga mereka belum mandiri, belum bisa toilet training. Nah, nanti mereka dipukul teman kan. Ke teman ini juga kadang anak-anak yang lain juga mungkin ngajaknya bermain tapi agak kasar gitu ya. Nah, nanti kan mereka belum bisa ngadu. Nah, untuk mencegah pembulian sebenarnya
1: juga ya.
0: Jadi lebih disiapin ke anaknya ya, dulu
2: bener.
0: Gitu ya.
2: Kalau saya nyarankan buat orang tua terapi dulu, Bu.
1: Baru sekolah.
2: Ya, dimanapun Bu Ibu terapi dulu. Kalau anak Bunda udah bisa bicara, udah paham ini boleh dan gak boleh, udah bisa toilet training, silahkan sekolah. Malahan saya sarankan, ayo sekolah lagi Bu, anaknya udah bisa.
0: Oh iya. Si anaknya juga kondisinya sudah dalam keadaan siap.
2: Benar, gitu ya, benar.
1: Iya.
2: Jadi gak ada patokan ya kayak mau umur berapa. Apalagi kalau yang terlambat terapi, yang umur 8 tahun baru terapi, ya gak bisa langsung sekolah.
0: Jadi kayak apa ya istilahnya tuh setiap anak kan berbeda kesiapannya karena patokannya tidak umur
2: benar berarti ya, Miss, ya. Karena umur mereka emang umurnya kadang 8-9 tapi kan usia mental mereka beda.
1: Iya,
2: beda.
1: Benar.
2: Kadang mental mereka ini umurnya mentalnya seperti anak 3 tahun padahal mereka udah umur 8 tahun. Nah, terus juga kalau saya buat menyarankan buat orang tua jangan buru-buru masuk sekolah. Lihat dulu kondisi anak kita. Kalau emang butuh terapi silakan terapi. Terus juga tanya dulu sama sekolahnya sanggup gak nerima anak kami. Jangan cuma masuk-masuk aja. Tanya dulu kesiapan sekolahnya. Nah, karena gini Bu Kak, ada sekolah siap nih boleh-boleh Bu masuk silakan aja. Udah mendaftar nih 2 bulan sekolah Bu dampingin ya pakai shadow teacher ya.
0: Jadi kayak mungkin baru berasa ternyata tidak semudah itu juga gitu ya.
2: Benar. Akhirnya nanti sebelum dapat shadow teacher enggak boleh sekolah dulu. Atau enggak Bu temenin di sekolah ya. Atau enggak komenan dari wali murid ini yang buat orang tua sakit kepala ya.
1: Iya.
2: Nanti mungkin dia bermain agak kasar. Ih, anak itu dorong-dorong, anak itu begini gitu ya. Itu kan lebih ke mentalnya anak juga nantinya. Mereka enggak diajak main atau enggak mereka disuruh duduk aja, kan kasihan ya. Nah, jangan buru-buru deh buat sekolah.
1: Oke, jadi lihat dulu perkembangan si anak apakah memungkinkan atau tidak seperti itu ya. Karena juga mungkin enggak semua sekolah aware dengan kondisi si anak yang seperti ini ya.
2: Benar.
1: Miss, ini bukanya dari jam berapa terapinya?
2: Oke, kalau bukanya dari jam 8 kami udah buka sampai 8 malam.
1: Oke.
0: Lama juga bukanya gitu.
2: Iya, karena kan privat nih ya. Jadi setiap jamnya beda-beda. Jadi kalau yang pagi jam 8 sampai jam siang itu jatah jam sore jam 4 itu biasanya anak yang terapi. Kalau yang sore malam itu yang bimbel.
0: Oh, jadi di bagi waktu.
2: Iya, iya. Jadi kebanyakan kan anak sekolah sekarang kan pulangnya telat ya.
1: Iya.
2: TK aja SD aja pulangnya jam 2 jam 3.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Jadi yang malam itu buat bimbelnya gitu.
1: Oh,
2: gitu.
1: Wow. Tapi balik lagi ya karena memang one on one.
0: Iya,
1: gitu
0: sih,
1: ya.
0: Benar. Karena private itu gitu ya. Kalau untuk sekarang udah berapa banyak Miss yang istilahnya tuh terapi dan juga bimbel di situ?
1: Nah, berapa anak sekarang?
2: Alhamdulillah sekarang udah lebih 64 anak.
0: Wow, banyak juga. 64
1: ya. Dengan berapa ini?
2: Ada 6 guru.
1: Wow.
0: Lumayan ini ya, maksudnya ternyata banyak gitu. Karena dan aku pikir tadinya tuh kayak paling gak 2-3 orang, satu miss gitu kan. Biasanya gak banyak, tapi kayak di grup kecil gitu. Ternyata ini 101 dan udah ada 60 lebih.
2: Iya, benar. Kadang kalau setiap jamnya ada missnya.
0: Oh.
2: Cuma mungkin nanti ada yang 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Jadi jam itulah mereka makannya, jadi jamnya gak nentu. Nah, untuk konfirmasi ya. Ini kalau murid ada yang daftar gitu ya, saya pasti nanya dulu ke gurunya. Miss, mau nambah anak apa enggak? Masih sanggup apa enggak? Nah, gitu ya. Karena kan saya juga apalagi yang sore ke malam.
1: Iya.
2: Karena jam kerja mereka kan sebenarnya jam 8 sampai jam 5. Gitu ya. Tadi kalau ada yang kayak, Miss, mau ambil jam sore enggak? Mau ambil jam malam enggak? Nah, jadi itu persetujuan dari mereka gitu. Jadi gurunya juga gak karena terpaksa, jadi ngajarin anaknya lagi lebih kayak ikhlas gitu ya.
0: Kayak dikomunikasi dulu gitu.
2: Benar,
0: juga bersedia, enjoy, baru ini gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, ini kan lumayan banyak ya Miss, anak-anak yang yang ternyata orang tuanya juga aware seperti itu. Tapi kan sekarang kebutuhan di Batam sendiri itu seperti apa sih Miss? Miss tahu nggak kayak misalkan ternyata mungkin banyak anak-anak yang orang tuanya tahu nih mereka tuh berkebutuhan khusus tapi tidak diterapi, kayak udahlah di rumah aja
0: gitu.
1: Kayak
2: kalau di Batam kan kota industri ya. Nah, di Batam tuh banyak sekali sekarang
1: anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Mereka tuh mungkin karena gaya hidup orang tua mungkin ya, atau orang tua yang bekerja jadi berserah dengan orang yang di rumah, umpamanya pengasuh gitu ya. Kalau buat rame apa enggaknya, karena kami masih menunggu jadwal ini banyak. Nah, karena gurunya udah full. Nah, bisa saja buat nambah gurunya. Tapi buat mencintai anak ini susah.
0: Betul.
2: Cari guru yang benar-benar mendidik susah.
0: Sulit ya.
2: Nah,
0: ya.
2: Mereka mungkin kalau ngajar di sekolah, oh mereka bisa, siapapun bisa. Tapi kalau ngajar anak kebutuhan khusus ini agak rumit. Butuh cinta dari gurunya. Nah, butuh kerja keras. Nanti ya mungkin semua missnya ini ya, saya minta maaf juga dan terima kasih sama missnya. Karena mereka tuh udah penuh bekas cakaran, gigitan, dilempar, dibanting gitu ya.
0: Harus sabar dan tahan banting juga berarti Miss ya.
2: Iya lah gitu. Kalau mereka mungkin karena udah biasa ya gak apa-apa gitu ya kan. Tapi emang di Batam ini sangat banyak. Terus juga untungnya orang tua khususnya yang di daerah Batam Center dan Nongsa ya. Nah, mereka ini orang tua yang sangat aware gitu ya. Kalau ada miss agak beda nih anak saya dari kakaknya, mereka udah langsung cari tempat terapi, pergi ke rumah sakit buat diagnosa. Nah, sangat jarang sih kak yang kayak yang telat-telat itu udah jarang sekarang gitu ya.
0: Lebih apa ya, melek juga informasi
2: bener,
0: dan juga
2: bener,
0: ilmu gitu ya.
2: Bener, ya. Apalagi mereka yang lebih susah mungkin ibu muda kali ya.
1: Masih ya, agak ya, denial gitu ya.
2: Kalau ibu-ibu yang udah anak dua atau tiga atau lebih, mereka kok beda ya dari kakaknya?
0: Karena udah melihat ini sebelum-sebelum anaknya ya.
2: Iya benar. Kalau hebat sih orang tua sekarang, sangat bangga gitu ya. Mereka, wah miss, kayaknya di TikTok anak saya kemarin begininya miss.

0: didengarin di jalan biar lebih aware lagi dengan kondisi anak.
1: Oke. Terakhir ya, terima kasih buat orang tua dari Smaolin semuanya. Kalian orang tua hebat, mau terima, bisa dengerin anak nangis. Karena buat terapi awal tuh sangat sangat sedih gitu ya. Terima kasih dan terima anak-anak disabilitas kami, anak istimewa kami. Kalian udah punya tiket surga satu ya. Nah, terus bagi orang tua yang awal-awal yang belum paham, nah silahkan melek informasi sekarang dari semua pun bisa ya. Gak, jangan malu. Nah, jangan denial juga. Semakin cepat anak kita terapi, semakin cepat juga anak kita teratasi. Jangan nanti anak kita gak punya kehidupan, enggak. Karena mereka sekolah, mereka tuh nanti bakal sama kok kayak yang lain. Karena mungkin melebihi kemampuannya dari anak yang lain gitu ya. Malahan di sekolah mereka bisa jadi imam. Nah, sehebat itu mereka kok. Yang penting mereka terlatih. Jangan bilang anak gak bisa, tapi karena belum terlatih. Terus terima kasih buat miss-miss semuanya yang udah kerja keras di Smaolin. Sekalian sehat selalu ya.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan pokoknya semua dikuatkan, dibesarkan ya dalam hal ini gitu, dipenuhi cinta buat
1: benar-benar.
0: Wow, terima kasih juga Miss Rina sudah berbagi banyak insight di sore hari
2: gitu
0: ini ya.
2: Benar-benar teredukasi ya, aku sebagai ibu baru juga
0: banget.
2: Kayak oh begitu gitu ya.
0: Iya. Mudah-mudahan juga tahun pro 2 makin bertambah lagi nih ya pengetahuannya. Dan lebih aware lagi kalau misalkan mungkin ada saudara adik kecil dan lain sebagainya.
1: Benar-benar.
0: Melihat bagaimana perkembangannya seperti itu. Semangat sekali lagi buat Miss Rina dan juga
1: terima kasih.
0: Miss yang lain, yang lainnya Miss semua ada.
1: Ada yang udah nikah cuma karena itu panggilan Miss semua.
0: Enggak, maksudnya cewek semua.
1: Cewek semua.
0: Oh. Wow, cewek semua. Karena emang ekstra sabar ya.
2: Jiwa-jiwa keibuannya gitu ya.
1: Wanita tangguh semuanya.
0: Wanita tangguh, terima kasih sekali lagi dari Smaolin sudah berbagi cerita di sore hari ini.
2: Iya, Miss Rina.
1: Iya, terima kasih atas undangannya.
0: Yeah. Kita balik lagi nanti tahun pro 2 habis ini karena nemenin kamu sampai dengan jam
2: 6
0: sore. Sore nanti di sore ceria. Tetapi Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Mapre 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Till Dawn Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produ. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produ, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produ, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produ, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha ada, Mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya pakai alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ, Kang ya.
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Dedean Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak, ada ya. Sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Jangan antri, Mas.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
0: nanti. Betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Pandiin dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
1: dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Iya.
2: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang
2: terus udah mulai-mulai,
0: iya,
2: udah
0: iya.
2: Mulai-mulai, udah mulai-mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh,
2: malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa, ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi
0: Cikal. Ah, silakan Kang Cikal gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini. Dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: itu. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Ya. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wow, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kadang ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, Lagi Bohong, Kisah Aku dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Pas sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan beras tuh Pena ya.
0: Tapi materinya enggak dipegang sama Strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya. Kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini, si Stinging Bee itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak ini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana paling jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, itu dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Tolong disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RR Rimeta teman terbaik. Kamu ada 3 composers hati terlatih. Selamat malam, ketemu lagi bareng Ezaldi Dharma. Dijaga malam untuk Krisi hari ini 25 September 2026, hari Jumat. Iya gak sih? Iya ya. Thanks God it's Friday. Aku temenin aktivitas kamu malam ini sampai ke jam ngantuk, alias jam 12 malam, right? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dulu. Lagunya udah aku update dan juga info-info happening udah aku siapin, yang pastinya bakal aku spill ke kamu malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Keep stay jerom Pro 2 FM. Now back to song again. Aku punya Nona with Party in the 62.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

teman-teman terbaik kamu, Patient Zero, a new single from Taylor Swift ya, resmi ngerilis single terbarunya hari ini banget sama Pro 2, Patient Zero. Jadi memang lagu ini jadi rilisan terbaru Taylor setelah sebelumnya menghadirkan I Knew It, I Knew You untuk soundtrack Toy Story 5 ya. Jadi memang Patient Zero ini bukan sekedar single lepas aja guys. Lagu ini jadi pembuka dari versi tambahan album The Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore. Jadi memang versi ini menghadirkan 4 lagu baru ya. Sebelumnya Taylor juga memang sengaja bikin para penggemarnya tuh penasaran gitu ya kan. Mulai dari countdown di situs resminya, perubahan angka 0 menjadi angka 0 menjadi 0 di sejumlah akun di dan lirik digital, sampai akhirnya jadi Patient Zero diumumkan. Jadi memang tipikal Taylor Swift lah, kasih clue dikit ya, langsung lah Swifties, langsung mode mode Intel gitu ya. Anyway, untuk lagunya sendiri, Patient Zero ini ngebawa tema tentang hubungan yang toxic ya, pokoknya proses keluar dari situasi tersebut lah, dan gimana seseorang bisa kembali bangkit gitu. Jadi kalau sebelumnya Taylor emang banyak mengeksplorasi soal popularitas, kehidupan personal, dan dunia sebagai seorang performer di The Life of a Showgirl, lagu ini juga masih punya sentuhan personal dan reflektif tahun Pro 2 ya. Jadi Doi berhasil bikin satu lagu berubah jadi bahan teori, clue, dan perburuan Easter Egg di kalangan Swifties gitu ya. Udah, kamu bisa request di Pro 2 Hitlist pastinya setiap hari dari jam 10 sampai ke jam 2, jam 10 siang, pagi sampai jam 12 siang. Aku mau bilang jam 12 malam tadi. Oke, okay, back to song, ada Geisha dengan Pergi Saja. Tapi ini versi Love Recalls ya. Bakal nemenin aktivitas kamu malam ini, ntar aku bakal balik lagi. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Keep stay, Pro 2 FM, and have a good one.

Ada Salma Salsabil Maha Benar di 105,5 FM Pro 2 Batam. Wah wah wah. Ya nih single baru dari Salma nih cuy. Mau ngomong apapun salah ya. Beda pendapat dikit langsung dibully, dan kalau dilawan malah jadi drama panjang. Ya begitulah kira-kira isi dari lagunya gitu ya. Cerita kayak gini dibawa Salma lewat single terbarunya Maha Benar yang rilis banget hari ini ya, 25 September 2026. Jadi dari lagu barunya dia ngangkat cerita tentang menghadapi orang-orang toksik. Ya di kantor atau dimanapun itu ya. Tapi menariknya pesan lagu ini tuh bukan soal membalas perlakuan mereka dengan amarah. Justru sebaliknya, gak semua kebencian harus dibalas dong Pro 2. Jadi gak semua omongan tuh harus dijelaskan, dan gak semua orang harus kita yakinkan tentang siapa diri kita, ya kan? Cara yang paling tenang buat menghadapi orang-orang toksik itulah tetap teguh sama diri sendiri, ya kan? Karena kalau kita terus sibuk membuktikan diri ke orang yang memang gak mau memahami, capeknya juga balik ke kita, ya. Jadi kalau dirasa haus, haus validasi maksudnya, minum. Minum air putih ya, biar gak haus lagi. Baru sama dengerin di jam 8.39. Thank you so much untuk kamu yang baru dengerin Pro 2 FM. Dan selamat malam untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang. Hati-hati di jalan ya. Habis ini satu info membanggakan dari Indonesia ya. Jadi merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang di Jepang tahun Pro 2. Seru banget dan bangga banget ya. Coming up next bakal aku spill. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stay di Pro 2 FM. Now back to song. Ada Bruno Mars, Risk It All di Pro 2 FM. Yang hafal, yang tahu lagunya, let's sing along. Ya, ntar aku bakal balik lagi. Jangan kemana-mana dulu. Enjoy and have a good one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RR Beta Teman Terbaik Kamu Westlife I Lay My Love On You. Nemenin kamu di jam 8.54 waktu Indonesia Barat. Of course masih barengan Zali Darmadi. Jangan malam untuk edisi hari ini 25 September 2026 ya. Merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang di Jepang tahun Pro 2. Momen emosional itu sampai belibet aku kan. Terjadi hari semalam ya, Kamis 24 September dalam seremoni kemenangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan emas ini datang dari tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang bikin kemenangan ini makin dramatis cuy. Perjuangannya benar-benar gak gampang ya. Jadi Indonesia sempat tertinggal 0-2 lah dari China di partai final gitu ya. Tapi bukannya menyerah, tim Indonesia justru bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, partai kelima akhirnya menjadi penentu nih. Muhammad Zaki Ubaidillah turun dan berhasil menuntaskan pertandingan sekaligus mengunci kemenangan Indonesia dengan skor akhir 3-2 atas China. What a comeback ya. Jadi kemenangan ini juga punya arti penting sekaligus karena sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia. Bayangin aja guys, terakhir kali Indonesia itu meraih emas bergu putra Asian Games di tahun 98, which is udah 28 tahun. Yang lalu, emas itu akhirnya kembali ke Indonesia. Menpora Pak Erick Thohir nih turut mengapresiasi pencapaian tersebut Om Pro 2. Jadi menurut Pak Erick, ini kemenangan merupakan buah dari determinasi, disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah para atlet barengan tim pendukung ya. Dan pastinya satu emas ini bukan cuma soal angka di tabel perolehan medali ya. Jadi kemenangan ini juga diharapkan bisa menjadi suntikan energi buat atlet-atlet Indonesia lainnya yang masih berjuang di Aichi Nagoya. Karena memang perjuangan Indonesia belum selesai, masih ada pertandingan, masih ada medali yang harus diperebutkan dan masih ada merah putih yang harus terus berkibar ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Akbar Kalei dengan Mingse, Kau Masih Rindu. Cuma di Pro 2 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI.

dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

So that was Honeymoon Avenue from Rina Grande. Masih dapat kamu dijaga malam bareng Azaldi Darmawan. Sekarang udah jam 9.17. Aku mau ngucapin selamat malam deh untuk kamu yang masih cuning di Pro 2 FM, yang lagi di SPBU Jodoh barangkali ngantri bensin untuk isi bensin. Dan juga di manapun kamu guys, tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan ya. Anyway, buat kamu para nakama yang tiap minggu setia banget nungguin One Piece ya, jadi siap-siap menghadapi kenyataan yang ya bisa dibilang pahit ya guys ya. Udah pada tahu lah kalau nonton One Piece banget. Jadi anime ini tinggal menyisakan satu episode lagi untuk tahun 2026. Jadi episode 1180 ini dijadwalkan tayang minggu nanti tanggal 27 September. Dan setelah itu kita harus sabar menunggu kelanjutan ceritanya. Jadi episode terakhir tuh tahun ini berjudul Elbaf in Despair, Diabolical Covenant Domi Reversi. Ceritanya masih membawa kita ke konflik Elbaf, pulau para raksasa yang sekarang sedang menghadapi ancaman besar dari Imu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin udah penasaran banget gimana ya kelanjutan konflik dari di Elbaf, unfortunately harus tahan dulu. Jeda ini bukan karena ceritanya selesai guys, ini berkaitan dengan format penayangan baru yang diumumkan Toei Animation. Jadi mulai 2026, One Piece akan dibagi menjadi dua bagian penayangan dalam setahun dengan maksimal 26 episode baru per tahun. Nah, artinya setelah episode 1180 tayang, petualangan Luffy, dan kawan-kawan bakal masuk masa jeda sebelum kembali dengan episode berikutnya. Dan ya, ini mungkin saat ini kita melakukan aktivitas yang selama ini jarang dilakukan fans One Piece. Ya, menunggu. Waiting. Tapi di sisi lain, format baru ini juga bikin setiap episode tuh jadi sesuatu yang makin ditunggu tuh berdua ya. Jadi pastinya udah pada set banget lah ya 27 September lusa. Karena episode 1180 bakal jadi penutup penayangan One Piece untuk 2026. Dan setelah itu kamu harus sabar ya, menunggu. Pokoknya see you next time untuk Nekama. Aku bakal update apapun update terbaru dari One Piece Tomo Pro 2, right? Info barusan aku lihat langsung dari Instagram USS Fit. Dan kita balik lagi ke lagu. Aku punya Hanin Dia dengan Cinta Ini Membunuhku. Wah, dari The Massive di recycle nih sama Hanin Dia. Let's sing along guys, cuma di Pro 2 FM. Have a good one. Let's go.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

That was Justin Bieber, All I Can Take. Namanya kembali jam 9.50 waktu Indonesia Barat. Kali ini nih, aku mau ngomongin Roblox, nomor 2. Kalau denger Roblox mau buka kantor di Indonesia, mungkin yang kepikiran, wah, Roblox makin dekat dengan kita, ya kan, makin serius nih. Tapi ternyata pembahasannya nggak cuma soal kantor, ya. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid, bertemu langsung nih dengan co-founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, 22 September kemarin. Jadi memang dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan bahwa Roblox memang wajib mematuhi PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas, terutama soal perlindungan anak di ruang digital, ya. Jadi bukan cuma punya aturan di atas kertas, jadi pemerintah meminta penerapannya itu benar-benar diwujudkan melalui fitur dan langkah konkret di dalam platform, ya. Jadi beberapa fitur Roblox yang udah berjalan dan itu mendapat apresiasi. Di antaranya ada facial age estimation, ada pembatasan komunikasi untuk pengguna anak, sampai fitur Roblox Kids dan Roblox Select. Tapi pemerintah masih meminta penguatan khususnya dalam urusan verifikasi usia dan perlindungan pengguna di bawah 16 tahun, ya. Misalnya gimana membatasi interaksi anak dengan orang yang gak dikenal dan mencegah komunikasi mereka berpindah ke luar platform. Nah, selain urusan keamanan, pemerintah juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran fisiknya di Indonesia. Salah satunya dengan menempatkan pimpinan senior atau bahkan membuka kantor di Jakarta. Jadi memang sebelumnya Roblox itu disebut udah menyampaikan bahwa mereka sedang mengevaluasi kemungkinan menempatkan senior leader di Jakarta. Tapi catat, harus di-highlight, belum ada kepastian bahwa kantor Roblox benar-benar akan dibuka di Indonesia. Jadi untuk sekarang masih sebatas dorongan nih dan proses evaluasi, ya. Dan yang menarik, pemerintah juga menekankan konsep safety by design. Nah, simpelnya keamanan pengguna dan perlindungan anak nggak boleh cuma dipikirkan setelah masalah muncul. Jadi aspek keamanan harus sudah menjadi bagian dari desain produk dan juga fitur sejak awal. Gitu guys. So, kalau nanti Roblox benar-benar punya kantor di Jakarta lah contohnya, ya kan, atau kemungkinannya yang diharapkan bukan cuma makin dekat dengan pasar Indonesia, ya, tapi juga makin serius dalam membangun ekosistem bermain yang aman, terutama buat bocil atau anak-anak gitu, ya. Info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And back to song, ada Hits Rewind dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, di Produ FM. Hits Rewind. You are listening.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Terbaik kamu.

Barusan ngeberingerin Tulus Ruang Sendiri di 105,5 FM untuk terbaik kamu. Ini biasanya kalau ngomongin kucing ya tau bro, dua kucing kampus paling banter jadi langganan mahasiswa kasih makan gitu ya kan. Atau gak usah kucing kampus deh, kucing-kucing liar di luar gitu ya. Ada beberapa orang yang selalu bawa makanan gitu ya, makanan kucing di dalam tasnya, di mobil, atau di jok motor barangkali tuh bro dua. Tapi kucing yang satu ini tuh beda cerita. Ada seekor kucing kampus namanya Siti. Ini berhasil jadi pemeran utama film pendek sekaligus membawa pulang penghargaan internasional. Jadi film berjudul Meong, karya tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB melalui Officious Project, berhasil meraih Most Inspiring Film Award di Next Scenes Kids and Youth Film Festival 2026. Jadi memang ini filmnya jadi salah satu dari 54 film dari 14 negara yang ikut berpartisipasi dalam festival tersebut. Jadi Meong sendiri ini bergenre slice of life. Jadi long story short, ceritanya itu tentang Siti, seekor kucing kampus yang menemani seorang mahasiswi ketika sedang menghadapi tekanan dalam mengerjakan tugas akhir. Ya paham-paham ya cuy, menginjak semester 7 itu kan menginjak sesuatu yang sangat berat gitu ya. Dan ternyata ini ceritanya memang terinspirasi dari kucing-kucing yang sering berkeliaran di lingkungan kampus ITB. Nah, proses memilih pemeran utama itu gak sembarangan. Tim produksi itu ternyata melakukan casting terhadap hampir 40 kucing yang ada di sekitar kampus. Dan akhirnya Siti yang terpilih jadi pemeran utama guys. Yang bikin gemes gitu ya. Selama proses syuting, kondisi Siti juga jadi prioritas. Jadi kalau dia terlihat kayak stres, gak nyaman ya, proses pengambilan gambar itu langsung dihentikan sementara. Dan no pressure, no forcing, karena namanya juga aktor berkaki empat ya. Kalau tahu sendiri ya, kalau kucing udah stres gitu ya kan, udah gak mau diem, ya udah dihentiin dulu nih sama teman-teman dari ITB. Anyway, produksi film ini sendiri juga udah mulai sejak Maret 2025 dan melibatkan 10 orang kru. Jadi lewat cerita yang sederhana tentang seekor kucing dan kehidupan mahasiswa, Meong membawa pesan yang cukup dalam ya. Jadi kalau sesuatu yang kelihatan kecil dan sederhana di sekitar kita ternyata bisa punya arti besar buat seseorang. Termasuk mungkin seekor kucing yang tiba-tiba datang duduk di sebelah kita saat lagi stres ngerjain skripsi guys. Semangat deh ya untuk kamu yang mungkin relate ngerjain skripsi tapi nggak ada support system guys. Kalau ada kucing yang deketin, ya udah, mungkin dia pengen nemenin kamu aja karena dia tahu kamu butuh support system gitu ya. Jadi kalau kamu punya kucing kampus yang sering nongkrong di sekitar kampus, ya jangan diremehin, bisa jadi duit cuy. Besok dia bukan cuma nemenin kamu makan siang, tapi malah masuk Festival Film International. Gokil banget ITB ya. Aku lihat di postingan Instagram USS Fits guys. And now back to song, ada Kidir Surati dengan Sunset Drive di Pro 2 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Ada Nadine Abiza, Beranjak Dewasa. Di sesi terakhir Jaga Malam bareng Gensel di Dharma untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Makasih untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai sekarang. Hati-hati di jalan, yang on the way semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi beraktivitas juga semangat ya, sehat-sehat semuanya. See you next time guys. Dan kayak biasa satu jam ke depan bakal ada jazz music yang nemenin aktivitas kamu malam ini. Oke, okay? Kalau gitu aku pamit. See you next time and selamat malam. Bye-bye.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: you.
1: Berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026 lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Abu Yal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: النبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعده. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, Tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan, setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan, dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Asik di jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Dari RRI.co.id, Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim kedua dirilis Netflix. Serial thriller aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang pada 5 November mendatang. Lansir dari Variety, Jumat 25 September 2026, dalam musim kedua, Helen masih membocorkan rahasia negaranya kepada organisasi Black Dove. Namun, situasi yang dihadapinya semakin berbahaya setelah berbagai peristiwa pada musim sebelumnya. Suami Helen, Wallace, yang diperankan oleh Andrew Buchan, juga tengah bersiap menjadi Perdana Menteri. Kondisi tersebut membuat Helen harus menghadapi situasi yang semakin rumit dan beresiko. Sementara itu, atasan Helen yang penuh teka-teki, Miss Reed, diperankan oleh Sarah Lechesire. Mrs. Reed terjebak di dalam sebuah rencana untuk menggulingkan posisinya di organisasi Black Dove. Dalam situasi tersebut, Helen kembali dipertemukan dengan sahabatnya Sam yang diperankan oleh Ben Whishaw. Sam sebelumnya dikenal sebagai pembunuh bayaran kelas atas, tetapi kini menjalani kehidupan yang lebih sepi di sejumlah bar di Soho. Pemeran musim kedua mencakup Sarah Lanchire, Andrew Buchan, Catherine Hunter, Ella Lily Highland, dan banyak lagi. Informasi selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id. Lionsgate merilis trailer film thriller Day Drinker yang dibintangi oleh Johnny Depp, Madeline Klein, Penelope Cruz. Jadi film ini disutradarai oleh Mark Webb, dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret 2027. Day Drinker mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan oleh Madeline Klein, yang kemudian bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan oleh John.

0: November 2020. Nah, kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal, artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 26 September 2026 ya. Buat kamu yang udah on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Nanti kita ada informasi perkiraan cuaca, ada informasi lalu lintas, dan beberapa informasi menarik lainnya yang sayang banget buat dilewatkan ya. Kamu juga bisa berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui pagi hari ini, apakah ramai lancar atau sepi nih kak gitu ya. Boleh banget lapor min ya. Atau mungkin ada referensi tempat sarapan enak saat weekend bersama keluarga, boleh banget sharing ya. Nanti bakal kasih tahu juga buat teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin butuh ya informasinya buat referensi sarapan di weekend ini ya. Ini udah hari Sabtu, alhamdulillah kita masuk di weekend ya. Tapi harus dipergunakan benar-benar ya 52 hari weekendnya, karena tiba-tiba nanti udah minggu sore aja. Nah itu dia, pagi hari ini tuh kamu harus planning mau kemana-kemana, mau ngapain, biar gak habis dan lewat begitu aja hari weekend ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi perkiraan cuaca.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital. Produ FM. Teman terbaik kamu.

It's just a click, Mabrodo. Welcome back on Spada. Saatnya kita cek-cekin cuaca hari ini seperti apa. Apakah akan cerah atau hujan? Dan yes, ini dari bmkg.go.id. Mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Diprediksi hujan ringan ya. Tapi untuk Jalan Dewa Utama 2 sekitar Gedung RRI Batam ini masih terpantau cerah berawan. Tapi ya, kita gak tahu nih hujannya jam berapa. Memperdua untuk suhunya enak nih pagi hari ini tuh. Aku udah keluar kantor tadi sebentar menghirup udara segar begitu ya. Udaranya udah lumayan enak meskipun masih berkabut ya. Tapi agak-agak sedikit sejuk pagi hari ini. Karena emang cuacanya hari ini itu 27-29 derajat Celcius. Kita kayaknya udah mulai masuk musim-musim ber-ber-ber ya. Kalau ber-ber itu biasanya musim hujan, dingin begitu. Semoga bertahan ya. Karena emang katanya El Nino ini bakal nyambung ke 2027 ya. Ya, semoga jeda di bulan September, Oktober, November, Desember ini musim hujannya bisa menyejukkan Kota Batam yang panas ini ya. Ya, hari ini kan bisa planning sama Pro 2, tapi kalau bisa planning untuk outdoor kayaknya dipantau lagi karena memang prediksinya bakal ada hujan ringan. Nanti kita bakal lihat-lihat CCTV ya.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.